beka, buga ma beka, buga ma beka, buga ma beka. Nebisa, nebisa, jamorne, nebisa, sheliwe ndo, nebisa, iwanzama.